0: miwa don nwe mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino unle unye minan dojela jonanu miye eyi mon hon mi sekwa adjogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 adjogba sa bip radio ton hon hon ton le ke no min nou no kan yi adjog miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.